ni waja padie ke siye pia. Bidi se ja padie we yesu siye ye. E bi se ja padie ne pon de. E ja padie ni asa kwe rade. Hallelujah.